Alla fall, jag stöper i mig anyway. Så blir jag nyken till åsik och fan han om mig. Jag kan veta här, för alla fall här tog. Kommer jag att tro att jag lever för att jag får för att finna in. Han är totalt i topp på mig anyway. För kan må, för att jag har lott och fan hittar på kvar målen. När jag kan ha på, fan har jag påle, kan jag få mig hiva i här anyway. Kan jag fan ha en gång igen. När jag säger om man har en gång, jag ska ta en fan. Ko ye fukatonu fono fau pihia moe lilifu he tau e ke pule. Ko kautua e lilifu ko pili tālangi, ko ye fukatonu fono lilifu fau, mai tolu tau ne hangawa tu ki ai. Tohua ni alaua ne vili ki ai, e fono e ke pule, mai ano faa he fukatonu fono. Ko ia taha ko tongia sane halo, ua akini ko pili tālangi. Ko kautu e lilifu, he palemia lilifu ko Dalton Tangelangi, kwa liunia ia moua ina faa ko e palemia ke tolutau ne hangawa tu ikia e. Tuko ua ni alaua ne viri, he fono e ke pule ma ina faa palemia, ko e mani whakaosi mana avalui po Dalton Tangelangi. Pakai mama lohi fokini e tau vili alaua e mga hane tutouai. Ho furu mataha a Tangelangi, hiva hafakaosi mana avalui. Ko mawhala toa e o munu anga, halau toru mai toru tau ne hangawa toa e tu toru ki ai. Ke lata ia mai tonga hua e fukatu whono. Koe tau li refa i ki pole e kapenata, kua o munu alau toru, he mama he aho nei. Siko lo toru e tau li refa, ko Richie Mautama e ki pole ha kupu, Ronda Sekia e ki pole la kapa, mo sina he kau, koe e ki pole he motu. Koe pōri i te pōn e whakataka mai he TV anyway, e whakangaloanga, koe ata ke ua aki, he matua mokoina. Koa whakarutala ai mai te puna ko Esau Noe, mai he mangana kuriko. Koa kisea hana te o talaha wanga ke hana moui, mai taunga hua. Puto ia hana lot matala, mai te o tala tu whakaholo. I hea mai moui ngā hua, tau anga whakamotu, mai tau te funga haniwe. Koe ata ke tōru aki, a manai ke mamata te kia i he whahi te whakaholo. Mai he whakaloanga mahuinga whakata whanau niwe. Koe ngā hua he halatahi, he mangana ko la kapa, ko whai mga aho he kamata, ke whakaholo ki mua e mitaki, ke riwa si hake mai whakamao e halatahi, mai tau wala whanua de vekoi. Langwatai mai whakahangahanga mitaki e hala ki tahi mai tau tangata ke whakaonga. Koe tonga hua nei mai halatahi ke kisea kua mau mau poapo ke whakaonga he tau ahosi. Mai tau mga whaoa pia fukini mai tau tangata fuseka, mai tau tangata whenonga e vaeva, pihia mai matutaki atu ke he tau waho ke mua mai e tau koloa ke ikehe. Koe ngā hua lahia nei, tunga ni e halatahi he maangkori koe mga ahonde tau sei kua mau he tau mga ahonde kua mwale. Mwai whakaonga i he tau tangata. Mahui ngai ngā hua mwai whakamukamuka foki, whakatu mau ke watu ki tahi he maanga mwai mutu. Ole atu ni ke kau whalataha ke leveke atu ke ngā hua nei, tō liu ni ke matutaki atu e tau tala hangao ke halatahi hala kepa. Ke whakaose aki, mai he whakailoanga, ma huinga whoke whakatu whanoha niwe. Koe matanga hua no tō niu, ke lata ia mwe tau fuata. Koe taunga hua nei, kua whakamata patua i whakatu whanoha niwe. Kau whalataha i mwe motu ko kanata. Langamata ia kei, toko ano i matakau fuata. Ke asi hake tau loto matala, ke he taunga hua e whanua. Ke tō e tau ulu niu mā nuiha. Kua kamata e ngā hua he tau uawhi uafu malima. Ke whoa e tau maala, tau lākau ngā hua, koe wharua masini ngā hua, mai ano e matakau fuata. Tau matakau ano ia, ko tamakau tonga, ha kupu, liku, la kepa, mutalau, mutuapa.
kumua he tau whata whalua ka loanga hua, tunga he tau moa brush cutters, whatalaisa, whakatalu me lie, piani me tau piru kuko, me tau piru loloa. Tauka loa mo whakamea, tō e tau niu mai maupapu e tau uru niu ke whakamea. Kua tikitaki he iki pule, he tope, PMCU, tau whata, nenga hua o loa, tau whāinga hua pa waki, tunga e tikitaki motu, whāinga hua whanua, tō wakau me fusika. Fuko e lahi atu ke motu ko kanata, ke he taulang matai osi. Pia ni molo tō osi ni ko kau whalatahai, ke he ngā hua nei. Koe ngā hua ke whakamaloloa ke e da whuata, pasi hake lot matala, whakamaloloa ki, e taunga hua mā no iha i niwe. Ke whakaose aki, koe ahwhala ile kwa mole, koe aonga whakamahani, he tau whanau i kiki, koe tausa ilo tūru e matanga hua nuupia. Hoko atu foki me kisia e toko longa he tau mamatua, kua hoko atu ke lā matai e tau whānau, si pia foki ni me tau whiaonga. Longa lohi e tau fua pia kua tātua e lautolu, moe halu, holo, tāviri, moe nue pia ke he tau kalatanga, moe toka ke whai mara ahoe pia ke tū, tau au hake moe kisia, kua mea moe tavana. Tau whai mara aho, he tukua e he iesea, moe tuku he kato, he osi larihake, osi e puke, he tawhi mai ki whafo. Si pihia puke ni, moe tautau hake ai ki longa, moe whakamohe pia, whai iaho to maikaha ke whakaonga e, ke tunu e nane, pia puke ni moe tau e tō pitako. Si pehe nā haru tolu, a tau walatala ke lata ia moe a fia finei, a ue tulu tu lau, kua whanono mai, whakau e atu, kia whaama vriamu, me kaunga hua hāna, me tau mga whao ham tolu. Pia whakini ke PC News Niue, Professor Tui Kupu, he whakatu whano Niue. Tau tui me tau alanga waka, he motu nei, tau ako ako, tau tuko ua, tau tupuna, tau mga whao me tau kapisinga. Ama manakini ke mawhala ia fiafi, tauriu ke whirewe ia. Mokatana nei, ne mamehe atu mai PMN New Air.